0: musik kita paus sisik. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis sikit lanjut joget mane.
1: Halo.
2: Halo, Mbak Dwi.
1: Iya.
2: Mbak Dwi, saya David, Mbak.
1: Iya.
2: Mbak, kemarin ini saya dapat konfirmasi telepon dari pihak bandara. Mau tanya, Mbak Dwi beli sesuatu kah di bandaranya?
1: Beli.
2: Beli apa ya, Mbak?
1: Beli boneka.
2: Wah, boneka apa, Mbak?
1: Tweety.
2: Ketika kamu beli itu, Mbak, bonekanya enggak kenapa-kenapa?
1: Enggak, ada apa?
2: Tak cross-check dulu, Mbak, ya. Ini kamu beli itu warnanya apa, Mbak?
1: Kuning.
2: Nah, matanya itu merah belok gitu enggak, Mbak?
1: Enggak merah, Mas.
2: Enggak berubah warna sama sekali?
1: No.
2: Mbak, gini. Antara percaya enggak percaya sih, Mbak. Tapi aku mau tanya ini jawab jujur ya, Mbak, ya. Tadi malam, tidurnya nyenyak enggak?
1: Nyenyak? Lu tak bawa keranjangmu lu, Mas. Beneran lu, tak foto.
2: Enggak yang krusuk-krusuk kayak gitu gimana, Mbak?
1: Ora.
2: Enggak yang...
1: Sih, Mas, kok putih sih aku?
2: Semalam, itu bonekanya enggak jalan sendiri?
1: Enggak.
2: Kayak bunyi.
1: Enggak,
2: cok garai,
1: Mas.
2: Berarti, Mbak, waktu dia pergi dari kamarnya itu kamu enggak paham, Mbak.
1: Oh my God. What happened?
2: Jadi, aku sampai berhenti, enggak mau cerita, Mbak.
1: Ya Allah, Mas, aduh, Mas.
2: Enggak, Mbak, saranku enggak gini aja. Kalau misalnya kamu ngebalikin ke tempatnya, ada masalah enggak, Mbak, ya? Keberatan enggak, Mbak?
1: Enggak mau.
2: Mbak, ini aku beneran serius loh, Mbak. Jadi
1: mama,
2: ini...
1: Mama. Enggak mau.
2: Malah Mbak, yowis lah diganti lah, Mbak.
1: Diganti?
2: Iya, sama ini kok sama kirim no, yo balik no Thailand mana. Engko tak ganti ini no kantornya sampean, nepan dikiling yo, Mbak.
1: Kan dikiling cari nih, please deh.
2: Loh, saya tak kantor sampean kan nepan dikiling toh, Mbak?
1: Pasar Atom,
2: Mbak, saya tak, ini kudu rombongan Ibu PKK yang kemarin ke Bangkok itu kan, Mbak?
1: Duduk.
2: Walah, salah, berarti Mbak Dwi masuk.
0: Salah sambung, Genesan.
3: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nanggen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
0: Hola. Halo.
2: Ya.
0: Dengan Mbak Fuji.
2: Iya, dari mana?
0: Ya, saya dari Siska, ini sekretarisnya Pak Haikal dari Bawaslu.
2: Dari Bawaslu?
0: Iya.
2: Mau ngapain ya?
0: Kita butuh 5 menit aja, ini mau ngajak kita sama kebetulan ya. Nanti biar langsung detailnya dijelasin sama Pak Haikal aja ya. Pak, udah.
3: Selamat pagi, Bu Fuji, perkenalkan saya adalah tim di Bawaslu yang tugasnya membuat kampanye anti golput.
2: Oke.
3: Nah, ini saya ingin semprul sendiri, mau saya ajak kerja sama nih, karena kalimatnya kan sangat terkenal ya sekarang ya.
2: Iya benar.
3: Ini sekarang semua bapak-bapak di sini aja rapat semuanya ngomongnya kayak gitu loh.
2: Oh, rugi dong gitu ya.
3: Iya. Rapat nggak dapat snack, rugi dong. Lucu sekali itu, lucu sekali. Gimana jadi apa? Semprul sendiri akan kami minta untuk bilang kalimat ini. Pemilu golput, yang benar aja, rugi dong.
2: Siap.
3: Ya, karena rugi dong itu cuma satu, orang akan menganggap itu adalah tim ses nomor satu.
2: Oh gitu.
3: Karena nanti kalau misalnya kita bilang rugi dong, nah itu nanti mikirnya itu adalah capres dua. Rugi dong, tiga kali ntar disebutnya pendukung nomor tiga. Kita pengen dongnya itu ada lima kali. Dongnya itu ada lima.
2: Oke, boleh.
3: Saya coba ya.
2: Sebentar, Pak Sentu sama Pak Gekor sini.
3: Oh, langsung ada.
4: Iya, gimana?
3: Ini Pak Semprul?
4: Iya,
3: luar biasa. Semprul sendiri?
4: Iya.
3: Konten Bapak ini ada di mana-mana loh, Pak.
4: Alhamdulillah.
3: Luar biasa. Bapak, kalau misalnya oke kerja sama sama kita, bilangnya gini. Pemilu, golput. Yang bener aja, rugi dong. Tapi dongnya harus 5 kali, Pak. Karena kalau 1 kali nanti dibilangnya supporter nomor 1. Yang bener aja, rugi dong. Gitu, Pak.
4: Oh, ya, sip.
3: Boleh saya dengar?
4: Ya, pemilu golput. Yang bener aja, rugi dong. Gitu.
3: Itu 3. 5, Pak, 5.
4: Oke, ulangin ya. Pemilu golput. Yang bener aja, rugi dong.
3: Banyak banget, Pak. Aduh. 5 aja, Pak. 5.
4: Oke.
3: Coba.
4: Pemilu golput. Yang bener aja, rugi dong.
3: Aduh, tuh 6 kali, Pak. 5 aja, Pak. 5 kali, Pak.
4: Oke, siap. Sorry.
3: Ya, nggak apa-apa.
4: Rugi dong.
3: Silakan.
4: Pemilu golput. Yang bener aja, rugi dong.
3: Saya rasa kita oke nih, Pak ya. Bisa dengan Mbak Fuji lagi, Pak.
4: Oke.
2: Ya, halo, Pak.
3: Bagus sekali tuh Mbak Fuji. Nanti sebentar ya, Mbak. Ini ada 3 ketentuan. Yang pertama adalah konten dari mulai kita deal sampai tanggal 14 semua isinya message-nya itu, Mbak.
2: Oh, konten di TikTok kita gitu.
3: Ya, kedua, tidak boleh pakai baju yang warnanya sama kayak warna partai.
5: Wow.
2: Oh, partai yang mana nih?
3: Semuanya.
2: Oke. Okay.
3: Semuanya. Mbak, baju apa kira-kira?
2: Biru.
3: Oh, itu partai, Mbak.
2: Biru kan nggak boleh, kan? Ya, biru nggak boleh, kan? Orange boleh dong.
3: Nggak boleh, itu juga partai, Mbak. Oh,
2: yang boleh jadi warna apa?
3: Hijau udah.
2: Hijau
3: ada. Ada nggak, Mbak?
2: Ada sih.
3: Ketiga adalah tidak boleh saya lihat akunnya me-like, me-share, meng-komen capres, cawapres yang lain. Kalau oke, kita deal, kontrak kita saya akan buka dengan harga ini nego ya, 1M.
5: Wow.
3: Saya kembalikan kepada pihak agensinya ya, Mbak ya.
0: Halo, Mbak Fuji.
2: Halo.
0: Ya,
2: halo.
0: Gimana, Mbak? Tadi udah sama Pak Haikal ya?
2: Udah ngomong sama Pak Haikal.
0: Ya udah. Okay.
2: Coba kita ngobrol
0: diskusi
2: dulu.
0: Betul. Didiskusikan ya. Nanti tinggal langsung saya telepon lagi biar kita ketemuan aja. Tapi jangan lupa ajak sama Fadli ya.
2: Fadli.
0: Kan ada Fuji, ada Fadli, sama Haji Faisalnya ajakin sekalian.
2: Kan saya bukan dari keluarga itu.
0: Ini bukan Fuji mantan Torik.
2: Bukan.
0: Baiklah, saya salah orang.
2: Saya
0: salah sambung. Yang bener aja, rugi dong.
3: Berarti Fuji masuk salah sambung di GNFM.
2: Bagus. Bagus.
0: Dikerjain sama temennya nih Pak Fuji.
2: Akan. Ayo lu harus tanggung jawab lu.
6: Yuk, dilanjutin. Manjain kuping sama lagu-lagu.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Halo, malam. Pak Agus?
2: Iya.
1: Iya, Pak Agus, saya Dr. Arif, Pak.
2: Iya.
1: Sakit.
2: Iya.
1: Iya. Saya bisa ngobrol sebentar karena ini penting sekali. Gimana ya, Pak, ya ngomongnya ya? Kalau saya percaya ini takutnya musyrik atau kayak gimana?
2: Kedok pandemi kayak gitu loh, Pak, kawannya.
1: Gini, Pak. Tapi kok saya digusrui gitu loh, Pak. Nggak enak. Ternyata setelah saya usut-usut, lah kok masalah pembangunan di rumah sakit ini awalnya. Gini, Pak. Saya mau request ya, Pak, ya. Untuk melakukan ritual ini, Pak. Tolong dicatat dengan baik. Saya minta ini harus tegas dan jelas, Pak. Biar saya nggak digusrui lagi, Pak.
2: Ini saya catat.
1: Dilakukan di hari Jumat minggu depan, Pak. Tapi harus hari Jumat.
2: Yes.
1: Pak Agus, saya minta tolong, gitu, Pak Agus. Karena masalahnya, isi saya yang lain itu hancur, Pak. Hancur, Pak. Nggak puter, gitu, Pak. Saya kayak begini, Pak. Sebentar, Pak. Ini tolong dicatat, gitu, Pak. Yang pertama, Pak.
2: Yes.
1: Tolong, Pak, siapkan baju tentara.
2: Baju tentara?
1: Nggih.
2: Oh, gitu.
1: Iya. Terus, sepatu PDH.
2: Sepatu PDH.
1: Ya, security.
2: Oke.
1: Tool. Sama helm proyek, Pak.
2: Oh, helm proyek. Huh?
1: Saya minta uyah gosok, Pak.
2: Iya. Yeah.
1: Sama ini, Pak, tolong disiapkan. Dupa bau lavender, nggih, Pak.
2: Yeah.
1: Pak, itu hari Jumat, nggih. Saya minta setelah sholat Jumat, Pak, 7 orang pakai baju tentara, sama sepatu PDH, bawa garam gosok, muteri rumah sakit 3 kali, nggih, Pak.
2: Rumah sakit 3 kali.
1: Betul. Yeah. Sambil nabur uyah itu, Pak. Nanti di titik terakhir, Pak, dupa lavender ini harus dikelilingi sama 7 orang ini. Ini menyebutkan aji-aji ini ngoten kalimatnya ya, Pak.
2: Yeah.
1: Leh.
2: Lah.
1: Ngah. Dek.
2: Lah. Dek.
1: Ozok.
2: Ozok.
1: Duhur. Duhur.
2: Duhur. Duhur.
1: Oke, okay, coba diulangi itu, Pak, ya. 4 kali, silakan.
2: Lah. Lah. Dek. Ngah. Dek. Odok. Duhur. Duhur. Lah. Lah. Dek. Ngah. Dek. Odok. Duhur, duhur, lah, lah, dok, ngah, dok, odok, duhur, duhur, lah, lah, dok, ngah, dok, odok, duhur, duhur.
1: Siap-siap, ngoten, Pak, betul, Pak, betul. Oke, berarti Pak Agus ya?
2: Iya.
1: Iya, Pak Agus, matur nuwun. Pak, ini saya biar nggak salah untuk konfirmasi yang lainnya. Nanti saya sudah menghubungi Pak Agus Badrian gitu nggih, Pak. Ini Pak Agus Badrian kan?
2: Bukan, Dok.
1: Loh, ini bukan Pak Agus Badrian?
2: Bukan.
1: Huh? Loh, ini Pak Agus sinten?
2: Pak Agus Susanto.
1: Loh, ya bukan yang proyek rumah sakit yang di Blitar itu, Pak?
2: Oh, bukan, Dok.
1: Loh, bukan. Loh, maaf salah. Berarti Pak Agus ini masuk salah sambung Gen FM.
2: Pakai dijembang
1: nih. Mas, iki loh, Mas, selamat ulang tahun, Mas Agus.
3: Oke, Mas Agus.
0: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
4: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Salam.
3: Iya.
2: Dengan Ibu Riani.
3: Iya, betul.
2: Dari JNT Kebayoran Lama, Ibu. Tadi ke tempat Ibu tapi nggak ada orang, Bu.
3: Mau nyawa barang?
2: Iya, gitu, Ibu. Soalnya di paketnya ada tulisan Happy Birthday. Kayaknya ini Ibu ulang tahun ya?
3: Iya, amin. Ya, alhamdulillah, betul, Pak.
2: Jadi gimana, Ibu? Ini enaknya nih, Bu, ya?
3: Titipin ke itu yang jaga mie ayam. Itu ada mie ayam happy nggak dulu, Mas, saya?
2: Mie ayam happy. Oh, yang Salma, ya?
3: Hah?
2: Si Salma?
3: Salma? Bukan. Bapak gimana posisinya, bentar?
2: Jadi, Kebayoran Lama cuma paling 5 menit saya bisa kesana sih. Bayar Kang Mie juga.
3: Emang bayar apaan ya?
2: Ini ada apa sebenarnya, saya baca nih, Bu, ya.
3: Hmm.
2: Happy birthday Riani dari geng cantik.
3: Terus
2: labu bu ada 3. Ini 2,7 juta sama tas. Tasnya 600.000. Nah, ini totalnya 3,3 juta. Ini kan COD, ini siapa yang bayar, Bu?
3: Oh, saya enggak mau bayar, saya enggak mesen.
2: Nah,
3: ya, tanyain nomor teleponnya ada nggak? Siapa yang mesen situ?
2: Ah, nggak bisa dihubungin.
3: Kalau namanya kado, maksud gue yang ulang tahun gue yang bayar.
2: Ya, kan bukan urusan saya, itu mah, Bu. Saya kan di sini kurir, Bu.
3: Ya, bodoh. Saya nggak mau tahu.
2: Ini kayak begini-begini nih. Tulisannya COD. Ya, elah. Bu.
3: Iya, kenapa?
2: Sabar, Bu. Jangan ditutup teleponnya. Ini saya cuma mau minta solusinya gimana ini.
4: Halo, yang pesan siapa?
2: Ini siapa ini?
4: Saya suaminya.
2: Saya jelasin dah. Nah, ini bagus lah. Bapak aja yang bayarin dah. Bapak yang bayarin nih. Tolnya 3,3 juta, Pak.
4: Urusan emas itu.
2: What? Kok saya? Ini kan namanya Betul Riani. Kebetulan.
4: Bukan, salah. Bukan Riani.
2: Nomor teleponnya bener. Ulang tahun. Tadi saya bilang happy birthday, deh. Kok salah sekarang? Di, jalan suruh bayar kagak mau.
3: Buat mas aja udah.
4: Gak buat lu aja, mas.
2: Woi. Halo?
4: Ya, Pak? Dari mana nih?
2: Ini saya yang JNT tadi, Pak. Mohon maaf, Pak. Tadi saya ternyata...
4: Oh, nomor dari siapa ya?
2: Jadi, Pak, ini saya jelasin, Pak.
4: Itu siapa?
2: Jadi, yang ngirim itu ternyata namanya adalah Ken.
4: Ibu Ken, nah.
2: Sudah bayar. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf.
4: Kok ada nomor saya ya?
2: Ini tertera di sini, saya nggak tahu kan, Pak. Saya masih cuma kurir, Pak.
4: Santai, nggak usah ngotot terus.
2: Jadi sudah, sekarang saya tinggal ngirim barang. Cuman karena ini mahal, yakin mau ditaruh di tukang bakmi.
4: Lah, bakmi itu rumah saya.
2: Oh, ya udah, Ibu Rianinya ada. Sekarang ini SOP-nya saya harus ngomong sama orang.
4: Lagi di rumah sakit. Bapak, makanya nggak usah pakai ngotot-ngotot.
2: Maaf, lagi sakit ya, Pak. Maaf.
4: Iya, kalau udah kiriman aja.
2: Iya. Saya mau ngomong sama Bu Riani, bentar, Pak, boleh, Pak? Bentar, Pak.
4: Lagi cross check deh ke orang yang ngirim.
2: Boleh, Pak. Ini karena SOP dari JNT-nya, Pak, ini barangnya termasuk barang mewah, Pak.
4: Ini katanya orangnya mau ngomong.
2: Ya.
3: Halo,
2: Ibu. Mohon maaf ya, Bu. Ini ternyata dari Ibu Ken. Tadi oleh Ibu Ken katanya langsung dikirim saja ke imigrasi. Katanya Ibu di imigrasi, Ibu, kantornya, Ibu, ya.
3: Oh, bukan imigrasi.
2: Oh, bukan. Ini dengan Ibu Riani Karpot, bukan sih, Bu?
3: Salah.
2: Wah, saya salah orang, salah sambung, dan Ibu masuk salah sambung di
0: GDB.
3: Ya Allah.
0: Happy birthday, Mariani. Lumayan nih, satu ngerjain, dua dapet nih.
2: Gua gak tega gue.
3: Kak, masalahnya, maksudnya langsung gue, kadonya udah buat lo aja kalau emang jauh di dukung.
1: Gas lagi, dengerin.

0: Sobat Ken.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo. Dengan Mas Imron.
3: Iya, dari mana?
2: Iya, saya ini Pak Sugeng. Sampaian tanggal 16-17 Desember kemarin untuk pendakian, betul kan? Nah, sempat dari pasukan kami melihat geng Anda ini menerbangkan baling-baling.
3: Iya, itu ya semacam drone sih, Pak.
2: Sampai waktu awal, itu ngomong nggak? Sama petugas kita ketika di pos pemberangkatan?
3: Belum sempat sih, Pak. Kan dicatat, kan ada kayak formulirnya gitu kan?
2: Sudah dapat sikut belum sampean?
3: Apa itu, Pak?
2: Surat izin kelayakan untuk drone.
3: Nggak dapat, kirain nggak apa-apa, Pak.
2: Itu ngambil gambar apa aja? Jujur sampean?
3: Gunung, Pak.
2: Ya jelas lah gunung, masuk tambak mas, gunung mas.
3: Danau, ayo.
2: Loh, ya jadi danau, emang. Kamu ini sebagai ketua, paham nggak anggota kamu itu sudah ngapain aja di sana?
3: Ya paham, Pak, ya tidur.
2: Ya jelas lah, tidur.
3: Semua.
2: Tengah malam ada yang kecek, kamu tahu nggak?
3: Oh, waduh, saya nggak tahu, Pak. Soalnya kan orang 15 saya bawa.
2: Ada yang bambakan di sana bawa terasi, Anda tahu nggak?
3: Waduh, itu yang kayaknya yang bawa logistik, Pak. Kok nggak konfirmasi ke aku ya, Pak?
2: Itu kelalaian Anda. Kalau kayak gini tanggung jawab dari siapa ini?
3: Ya, tanggung jawab saya sih, Pak.
2: Nah, gitu.
3: Terus gimana, Pak?
2: Sampai ngerti, toh. Ini kan gunung kan tempat sakral.
3: Iya.
2: Jalu o sepuro, Mas, ambesin Joko iki nih.
3: Jalu sepuro gimana, Pak?
2: Bali o nang gunung iki. Bali o nang gunung iki. Sekarang saya permudah mas sampean mas. Ini by telepon. Tapi saya minta bener-bener akui kesalahan.
3: Iya.
2: Yo jangan ngomong ya ya toh.
3: Iya iya pak.
2: Ngucapna sumpahi kita kok ke gunungan iki mas.
3: Itu ya apa pak?
2: Tiru ono aku. Banung Banung.
3: Bandung.
2: Bahnung Bahnung.
3: Bahnung Bahnung.
2: Ngadek jejek.
3: Ngadek jejek.
2: Dodok jedok.
3: Dodok jedok.
2: Dodok jedok.
3: Dodok jedok.
2: Masing ikhlas yang ngomong.
3: Bahnung Bahnung. Ngadek jejek. Dodok jedok.
2: Teng telu.
3: Bahnung Bahnung. Ngadek jejek. Dodok jedok. Bahnung Bahnung. Ngadek jejek. Dodok jedok. Dua pak, tiga kali.
2: Ngadek sing dukur.
3: Ya.
2: Ngomong.
3: Ngadek sing dukur.
2: Ojo sampai kejedok.
3: Ojo sampai kejedok.
2: Teng telu.
3: Ngadek sing dukur. Ojo sampai kejedok. Ngadek sing dukur. Ojo sampai kejedok. Udah tiga kali toh pak.
2: Wes mas yo, iki terakhir ya. Kali ini mas. Aku gak bakal minta yang namanya rombongan sampean teko NTT iki balik mana mrene selama 40 hari.
3: Loh, enggak Surabaya pak.
2: Loh ya maaf mas, berarti Mas Imron masuk.
3: Aku beda ngerengok neng.

0: sek, musik kita pause sisik. Ngopi sik, tarik nafas sek, habis iki lanjut joget maneh.
1: Halo Bu Yuli.
2: Iya.
1: Kenalin aku Rudy Bu dari ByteDance TikTok.
2: Iya.
1: Nah gini Bu, aku langsung to the point aja Bu ya.
2: Iya.
1: Ini kita karena lagi masuk ke bulan Idul Adha ya Bu ya.
2: Iya.
1: Kita pengen mengajak penyanyi-penyanyi untuk ikutan Kurban Singing Challenge. Nah ini sebetulnya Ibu gak ngapa-ngapain, cuma nyanyi-nyanyi aja kayak biasa.
2: Mm-hmm.
1: Cuman Ibu kalau misalnya ada yang datang cuman sapa-sapa, selamat datang di Kurban Singing Challenge barengan aku Yuli, misalnya gitu ya Bu ya. Nanti Ibu jangan kaget, giftnya kalau Ibu nyanyi, nanti Bu giftnya adalah sate kambing. Tongseng giftnya. Tapi asalkan Ibu nyanyinya lagu religi. Kalau Ibu nyanyi lagu religi, itu giftnya itu adalah sate kambing, udah gitu tongseng atau kaki kambing. Itu kelipatannya 3 Bu. Nah lumayan kan Bu. Yang paling pamungkas yaitu sapi limo, itu harganya 3 kali universe. Itu Bu, kira-kira berminat gak Bu?
2: Siang, malam?
1: Bebas, bebas, kita bebasin bebas. Jam-jam Ibu aja. Ini aku langsung lempar dulu. Sama nanti Ibu ada 2 orang lagi nih. Ini yang satu ini dia ngetes lagu-lagunya. Yang satu lagi ngetes suara Ibu ya. Ini langsung saya sambungkan ke Ibu Ria.
3: Halo. Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
3: Ibu Yuli.
2: Iya.
3: Iya, dengan Ria di sini, Bu.
2: Iya.
3: Ibu tahu lagu Mangu enggak?
2: Nah, itu belum hafal saya.
3: Enggak. Nah, itu jadi nanti kita akan pakai nadanya tuh nadanya lagu Mangu, tapi liriknya nanti udah kita buatin gitu, Bu. Coba Ibu nanti ikutin kata-kata saya ya. Jangan

0: Ah, cakep banget sih, Bu. I love your voice. I love your voice. I love the way when you singing.
1: Okay,
0: aku
1: Bu.
0: Sih oke, Mas.
1: Okay.
0: Aku udah oke sih dari Ria ya, Mas.
1: Ibu Yuli.
2: Ya.
1: Itu bagus sekali, Bu. Ya, ada satu lagi, Ibu. Mas Broto, silakan.
3: Halo.
2: Ya, halo.
3: Ini langsung dengan Ibu Yuli ya?
2: Iya.
3: Saya lihat tadi suaranya oke.
2: Okay.
3: Iya. Mungkin kita kasih satu lagu lagi. Kalau tadi kan Mangu ya. Nanti kita kasih videonya. Untuk statue-statue. Tapi lebih ke prengus-prengus, telan prengus baru gitu, Bu. Jadi itu itu mungkin bisa dicoba.
2: Prengus-prengus, telan prengus baru.
1: Cocok. Ya, aku rasa sih langsung.
3: Ya, okay,
0: Mas.
3: Nanti next kita kirimin videonya via WhatsApp aja nggak apa-apa ya, Bu ya. Ini videonya tutorialnya by Davina Karamoy gitu.
1: Okay, Ibu Yuli. Nanti akunnya kita support juga, ya. Ini kan dengan @YuliAgustinus ya, Bu ya.
2: Agak sih salah nih deh.
1: Wah,
2: salah pintar Mas.
1: Alright. Dan Ibu masuk salah sambung di
4: Genapa.
0: Parah banget. Ini yang ngerjain lakinya sendiri, Bang Taufan. Parah banget, bini suaranya cakep.
1: Nyanyi dikit dong.
2: Tidak sih, cuma seterusin aja.
0: Parah banget, Bang Taufan emang.
5: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nanggir FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja? Kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
3: Apa ini?
4: Aku Renard Mars.
3: Oh Renard.
4: Aku tuh kepengen pakai jasa sampean buat foto.
3: Oh boleh.
4: Aku kan mau rencana anniversary. Kita tuh mau throwback gitu loh mas. Pertama kali kita ketemu. Mau fotonya di situ gitu loh mas.
3: Oh boleh. Dimana mas?
4: Di ini yellow flower mas.
3: Yellow flower kembang kuning.
4: Iya bener kembang kuning. Betul mas. Jadi aku ketemu mbak bojoku pertama kali nang kembang kuning mas.
3: Hmm. Oh no. Kan kembang kuning itu kan makam ya mas ya.
4: Nah betul. Makam, apa aku nang jerone makam atau ya apa mas enaknya mas?
3: Kok nang jerone makam ae mas. Kok elek sambil makan.
4: Aku dikubur mas.
3: Kok gak cocok sih. Kok mending digawe koyo gak prewet gitu.
4: Prewet ya, terus.
3: Udah bagian shot-shotnya juga bakal kayak romansa-romansa gitu kan pegangan tangan terus kayak berlarian gitu.
4: Oh iya iya iya. Berarti oke okay, mas, kira-kira fotonya enaknya jam berapa mas biar kelihatan shadow tapi agak sedikit mistis gitu loh mas.
3: Sorean mas, pas huruf sih mas.
4: Sore menjelang maghrib gitu tah?
3: Iya.
4: Oh oke okay, oke okay. Gini aja mas okay. Iki aku seneng ambil sampean iki. Wes cocok lah ide-ide ini kita itu ya. Nanti aku ambil bujuku ya. Tak samperi.
3: Temen nang di?
4: Nang kampusnya sampean.
3: Kampus B.
4: Hah? Apa?
3: Kampus B UNER.
4: Kok kampus B UNER lho? Lah ITS kan lagi. Gak ada kampus BB-an toh?
3: Aku kudu ITS mas.
4: Duh kudu tah?
3: Kudu mas.
4: Lho sih tah iki mas Bagus Prawityano.
3: Bukan mas Bagus Kusuma mas.
4: Oh salah uang aku kira. Ya Allah kita mau telas. Wes astagfirullahaladzim, sorry masalah mas, ya Allah. Berarti iyalah, mas Bagus ini masuk salah sabung kan Genevieve.
3: Anjir. Waduh mas, rata di prank mas.
5: Yuk, dilanjutin, manjain kuping sama lagu-lagu.

0: Sobat Kin?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031FM SBY.
3: Gen FM.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Halo, selamat pagi. Dengan Pak Budi?
2: Iya.
1: Pak, maaf mengganggu waktunya, Pak. Perkenalkan saya Amanda, Pak, dari Lecture Service Center Binus Bekasi, Pak.
2: Ada apa?
1: Begini, Pak, saya hanya mau informasikan aja nih, Pak, tentang SKS bulan ini anak Bapak yang belum mencapai target masuk.
2: Ini dari mana? Dari mana tadi?
1: Dari
2: mana?
1: Dari Lecture Service Center-nya, Pak.
2: Kampus saya, anak saya di mana, Pak?
1: Binus, Pak. Jadi makanya kami mau bertanya kendalanya di mana nih, Pak, gitu.
2: Coba nanti saya cek deh.
1: Begini, Pak, saya juga kan dapat informasi dan perintah dari Pak dosen juga nih, biar kita yang menjembatani para mahasiswa dan mahasiswi, Pak. Atau Bapak biar lebih rileks atau santai, mungkin bisa langsung bicara sama Pak dosen kali ya, Pak. Nanti biar Manda sambungkan bagaimana, Pak?
2: Nanti aja deh, nanti saya ke Binus.
1: Enggak, biar maksudnya Pak dosen yang menjelaskan gitu, Pak, ya.
3: Pagi dengan ayah dari Tasya?
2: Iya, betul.
3: Betul. Halo, Pak, perkenalkan saya salah satu dosennya Tasya. Ini saya mau nanya, kenapa putri Bapak tuh tidak seperti biasanya, Pak? Gitu, kayak apa ya? Demotivated gitu loh, Pak.
2: Nanti saya tanya anaknya dulu. Kan setiap hari pun selalu saya monitor dan selalu saya tanya sih kegiatan dia.
3: Saya bulan ini saja baru ketemu Tasya mungkin baru 3 kali.
2: Oh iya?
3: Yes. Sebetulnya ini sudah red flag ya, Pak, ya. Kalau di sistem kami.
2: Mungkin nanti saya coba.
3: Boleh, boleh.
2: Tanya anaknya.
3: Ya. Boleh, boleh. Karena pasti it takes two to tango ya, Pak, ya.
2: Oh iya, nanti pas. Saya pastikan itu.
3: Yes.
2: Si, saya coba ngobrol ke anaknya dulu.
3: Boleh, boleh, boleh.
2: Dengan Pak siapa?
3: Saya Rudy, Pak.
2: Oh, Pak.
3: Pak, ini satu lagi. Mungkin ini di note saja. Minggu kemarin, putri Bapak tuh kayak ngobrol sendiri dengan satu boneka, Pak.
2: What?
3: Di tasnya tuh ada gantungan, ada bonekanya itu.
2: Enggak, itu bukan putri saya kayaknya.
3: Yang apa? Labubu itu. Kemarin anak Bapak itu datang matanya ngantuk sekali karena habis ngantri di Gancit katanya.
2: Gue dikerjain kayaknya.
3: Jadi Pak Budi, enggak, ini we take this seriously ya, Pak Budi. Tolong, saya khawatir anak Bapak itu ngomong sama labubunya, Pak. Bahkan dimandiin, Pak.
2: Mungkin salah anak kali, Pak. Mungkin.
3: Sebentar. Anak Bapak di Binus kan?
2: Iya, betul.
3: Binus Bekasi Barat, BBB, Pak.
2: Iya, Pak. Kirain JKT Poppy.
3: Ini Bapak Budi Doremi, bukan?
2: Bukan.
3: Nama putri Bapak Tasya Kamila.
2: Bukan, dong.
3: Aduh, salah orang. Salah sambung. Dan Pak Budi masuk salah sambung di
4: JNB.
3: Happy birthday.
2: Aduh, dan juga
3: Pak Budi, happy birthday dari Gen FM. Ini yang kasih data-data Pak Budi adalah Mbak Fira.
2: Emang Safira?
3: Iya.
2: Cutinya gak akan saya proof.
3: Wow, berat, gak ikut.
5: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
6: Saiki waktunya lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Pak Irawan. Pak Irawan, saya Pak Kadir, dosennya Vira.
3: Ya, kenapa Pak?
2: Gini Pak, Vira ini kemarin itu waktu ospek ngilang begitu. Si Vira ini malah ngikut ngatur parkir gitu loh Pak.
4: Ya terus.
3: Loh. Anaknya ini aktif banget memang Pak.
2: Saya itu kan baru terima laporannya gitu loh Pak. Saya juga negur sama anak-anak. Kok nggak diomongin sama saya gitu? Kan saya kan juga bisa langsung turun tanah gitu loh Pak, ke dalam gitu Pak. Bapak nemu apa namanya fosil-fosil gitu?
3: Belum sih Pak, belum saya dapatkan kalau kayak gitu.
2: Jadi gini Pak, bulan lalu itu ada pameran fosil-fosil purba. Nah, saya itu sama dosen-dosen di sini ngeliat ya CCTV itu loh Pak, anak Bapak itu gondol.
3: Apa yang hilang tadi apa Pak?
2: Fosil nyambi Pak, peninggalan Mojopahit Pak.
3: Oke gini, saya nggak bisa nyamber ke sana dulu karena posisi saya memang yang lagi baru meninggalkan Surabaya Pak. Nanti saya usahakan saya bisa ketemu sama anaknya, iya. Sekarang sambil saya cek.
2: Saya tuh nggak masalah.
3: Betul.
2: Pak, ada di parkiran atau ngatur parkir.
4: Ya terus, tuh. Ya terus.
2: Itu gimana? Itu nggak masalah Pak. Tapi saya yang paling terpenting tuh fosil nyambi ini loh Pak. Itu paling penting karena kalau enggak nanti pihak rektor yang turun tangan Pak buat nyari nyambinya ini Pak.
3: Oke baik. Saya minta waktu dulu ya Pak ya.
2: Bapak tahu nyambi kan Pak?
3: Tahu.
2: Oke. Nyambi yang Bapak tahu itu warna apa Pak?
3: Coklat kehitaman gitu ya.
2: Nah, niki Pak, karena kan sudah fosil ini Pak nge. Jadi ini coklat bladus gitu Pak. Itu yang Bapak yang cari. Mungkin taruh di lemari, mungkin atau di tasnya.
3: Nanti kalau saya lihat kira-kira ada yang mengarah ke sana, nanti saya komunikasikan sama Pak Kadir.
2: Ah, Bapak bisa ke kampus kira-kira hari apa nggih, Pak nggih?
3: Paling cepat hari Senin.
2: Mboten apa-apa. Saya tunggu. Ini di kampus Medoan, Pak.
3: Kampus B kan?
2: Nggak ada, Pak. Kita cuma satu kampus. Ini bukan bapaknya Vira Kusnaini.
3: Bukan, anak saya itu Vira Yunaini Kusuma Linda.
2: Berarti Pak Irawan masuk
0: salah sambung ya, Nepen.
3: Luar biasa kena deh saya. Aduh.
0: Gas lagi. Dengerin

0: Sobat Gen,
1: bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo.
3: Halo pagi.
2: Iya.
3: Ini Mbak Putri ya?
2: Betul.
3: Mbak kenal Bu Neneng?
2: Oh, iya kenapa, Pak?
3: Ini udah 2 bulan enggak bayar kredit nih. Saya dari akulayu.com. Enggak bisa dihubungin soalnya, Bu.
2: Kenapa jadi ke nomor saya, Pak? Saya enggak ada urusan, Pak, sama Bu Neneng.
3: Ini udah 2 bulan, 1 bulannya 1,3. Jadi totalnya 2,6, Bu. Ibu udah ngomongnya deh sama bos saya nih, Bu.
2: Saudara, bukan tetangga, bukan.
3: Ya ngomongnya deh sama bos saya nih, Bu ya.
2: Makasih, Pak.
0: Halo, Bu.
4: Ya, halo, kenapa ya?
0: Iya. Ada Bu Putrinya. Ini dari Bu Ayu, dari bosnya Akulayu.
4: Akulayu? Siapa Layu?
0: Tadi anak buah saya sudah nelfon Ibu Putri. Ada Ibu Neneng ya, sudah meminjam uang, tapi 2 bulan belum bayar-bayar lagi. Ibu Putri ini yang dicantumkan namanya sebagai jaminan.
4: Mbak, konfirmasi nggak ke Bu Putrinya sendiri?
0: Loh, ini makanya saya telepon. Ini Bapak siapa ya?
4: Saya suaminya.
0: Boleh ngomong sama Ibu Putrinya?
4: Hanya saya tanya dulu, sebelum pencairan, itu ngomong nggak ke istri saya?
0: Loh, kalau penjamin itu kan istilahnya tidak ada konfirmasi, Pak. Semua juga begitu, Pak. Bapak nggak pernah minjem-minjem apa?
4: Ya, harus konfirmasi dulu, gimana?
0: Oh, ya nggak tahu, Pak.
4: Saya juga nggak mau tahu lah. Orang saya nggak tahu urusannya, Pak.
0: Ya, memang urusannya bukan urusan Bapak. Urusannya Ibu Putri.
4: Siapa?
0: Ibu Putrinya mana? Ini masalahnya juga... Tagihannya banyak, Pak.
4: Pinjemnya ke siapa?
0: Lah.
4: Siapa?
0: Ini kan karena apabila kreditur tidak bisa dihubungi, ya jadi kita telepon yang jadi penjaminnya, Pak. Begitu dong.
4: Itu jadi jaminan ya harusnya kan ngomong dulu ke istri saya. Mau nggak dijadiin penjamin?
0: Ih, itu kan bukan urusan saya, Pak. Kalau misalnya yang sudah nulis berarti kan harusnya sudah tahu.
4: Kalau emang nggak tahu ya udah saya juga nggak mau tahu. Ngapain ya juga ngurusin urusan kayak gini?
0: Panggil aja Ibu Putrinya sebentar, Pak. Saya mau ngobrol sebentar aja.
4: Itu udah ganggu istri saya. Kerja di sini lagi banyak kerjaan.
0: Ya mana saya tahu, saya juga ini kan pekerjaan, Pak. Saya rugi kalau kayak gini, Pak. Kreditur saya macet semua, Pak.
4: Istri saya kerja di rumah, terus jadi penjamin, terus itu kagak ngomong sama istri saya.
0: Orang urusannya bukan sama saya, itu juga kan agen-agen saya, Pak. Sampai... Saya ini sampai owner turun tangan, Pak.
4: Ya turun tangan aja ke rumahnya, samperin ke rumahnya sana.
0: Lah ini makan saya telepon dulu, Pak.
4: Di situ ngomong enggak sama istri saya? Kamu jadi penjamin, kan enggak ngomong. Saya ngerasain uangnya aja enggak.
0: Loh, ya mana saya tahu, tanya ibu neneknya dong.
4: Loh, jangan ganggu istri saya ya, ngomong aja langsung ke orang samperin rumahnya, itu kan alamatnya jelas kalau emang dia nasabah ibu.
0: Ya udah, gini deh, Bapak kenal sama ibu neneknya atau kenal sama bosnya?
4: Ibu neneng, gimana ceritanya?
0: Gimana cerita dia tadi kan saya ceritain, Pak.
4: Iya, enggak mau tahu.
0: Gimana enggak mau tahu, makanya kasih dulu.
4: Iya, sampai
0: kasih dulu ke ibu putrinya, Pak.
4: Jadi,
0: Pak, ini urusannya sebenarnya dipersimpel, tinggal kasih aja ibu putri teleponnya, Pak. Habis itu saya bicara begitu, Pak.
4: Itu ngapain telepon-telepon ke sini? Masalah situ sama Bu Neneng, bukan sama istri saya. Ngapain sih itu nelfon istri saya?
0: Lah, saya juga nggak ada urusan sama Bapak.
4: Ini kan menyangkut rumah tangga saya.
0: Ya, kasih dulu dong sama Mbak Putrinya. Masa Bapak menghadapi perempuan? Oh, cemen.
4: Ya ngapain cemen-cemen, orang situ ganggu kok.
0: Loh kok ganggu, saya keganggu, ini bisnis saya keganggu, Pak, karena gak dibayar, gimana sih? Udah gini aja deh, bilangin sama Ibu Putri Sundari.
4: Ibu Putri Sundari, siapa Ibu Putri Sundari?
0: Ibu Putri Sundari rumahnya di Petamburan, ketemu aja sama saya.
4: Mana ada di Petamburan, data siapa itu kamu pakai ya?
0: Aduh, saya salah orang, saya salah sambung.
4: Loteng-loteng gak
0: dan
4: salah orang.
0: Ibu Putri masuk salah sambung di Geneva. Ini ada siapa nih?
3: Ini masih Pak Hengki nih ya, Pak Hengki ya.
5: Kita
3: pura-pura jadi suaminya nih, Pak Hengki ya.
5: Sinyorita ini.

0: 5 menit lagi waktunya review mood bareng Gen FM.
1: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
2: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
3: Saiki waktunya lanjut lagu-lagu sing enak.

0: nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Kids
3: Gen 103,1 FM Surabaya.
4: Kamu lagi dengerin
5: Gen, musik terus.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.
0: Rugi

0: Santuy rek, musik kita pause sisik. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis iki lanjut joget maneh.
1: Selamat malam.
2: Halo.
1: Iya, dengan Bapak David.
2: Iya, benar-benar dari ini Bapak David ini.
1: Iya, Pak David, perkenalkan Pak, saya Pak Gilbert.
2: Pak
1: Gilbert, Pak, bukan Gibeng ya, Pak.
2: Gilbert.
1: Iya, dari Bea Cukai, Pak.
2: Hah? Bea Cukai? Aduh, bahaya sih.
1: Kok bahaya, Pak? Nggak pernah bayar cukai atau gimana?
2: Bayar kok, Pak.
1: Pak, ini kan sering untuk yang ambil parfum pengiriman yang dari Singapura ya, Pak? Betul ya, terakhir ya?
2: Iya, benar, Pak. Terakhir iya. Dari Singapura saya ngambilnya.
1: Pembiayaannya biasanya bagaimana gitu loh, Pak? Kok sampai saya belum terima gitu? Apakah Bapak sudah bayar atau bagaimana?
2: Sudah bayar, Pak. Bayar ke forwardernya langsung.
1: Nah, iya, saya kok nggak terima ya, Pak. Gimana ini? Putnya saya nggak nakut-nakutin ya, Pak, ya. Kalau misalnya ada pengiriman lain, ya nggak bisa sampai ke tangannya Bapak.
2: Aduh. Ya, terus saya harus bagaimana ini, Pak?
1: Tapi ini kan saya kan ngelihat ini usahanya Bapak. Ini kan parfum brand-brand gitu ya?
2: Iya, benar-benar. Parfum iya, branded, iya. Parfum niche.
1: Mungkin bisa dibantu gitu loh, Pak. Mau ngasih ke atasan saya gitu. Ini kan buat ulang tahun gitu, Pak ya. Atasan saya ini sukanya bau tanah itu apa? Parfum apa ya, Pak?
2: Saya nggak punya rekomendasinya kalau bau tanah, Pak. Kalau selain bau tanah, ada parfum yang lebih menarik sih, lebih unik ini. Parfum cairan...
1: Rencananya kan saya memang ini mau ada pameran, Pak, gitu loh. Ada inovasi di luar negeri, Pak. Parfum yang ditelen gitu, Pak. Yang mungkin Bapak coba cari. Kalau misalnya ada, ini kan inovasi ya, Pak ya. Jadi saya maunya kalau memang Bapak bisa membawa ini dari luar negeri parfumnya, saya mau yang dalam bentuk ini loh, Pak, kayak kapsul gitu loh, Pak. Tapi isinya tuh parfum gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada customer gitu mau testi gitu, ya sudah saya masukkan aja kapsulnya. Des, wangi gitu, Pak. Kalau nggak salah saya pernah dapat itu dari Ethiopia itu untuk keluarannya itu, Pak. Parfum lagi tren, gitu. Iya. Di Ethiopia, Pak.
2: Saya belum pernah dengar, Pak.
1: Oh, belum pernah dengar. Di sana itu lagi viral. Itu bisa kita viralkan di Indonesia gitu, Pak. Jadi kayak tren terbaru gitu loh, Pak. Parfum telan.
2: Parfum telan ya.
1: Iya, betul. Tuh. Tolong Bapak cari inovasi itu. Kalau misalnya oke, Pak, lo sudah langsung kita bermitra aja gitu, Pak. Nanti masalah untuk pengiriman atau apa nanti bisa lah, Pak, kita atur-atur gitu ya.
2: Boleh-boleh, Pak.
1: Nanti bisa diusahakan gitu. Saya kira-kira dapat jawabannya kapan ya, Pak?
2: Saya waktu 1 mingguan lah, Pak.
1: 1 minggu?
2: 7 hari lah.
1: Boleh,
2: satu
1: boleh,
2: mingguan,
1: boleh.
2: Pak.
1: Boleh, ya. Itu store-nya di Plaza Marina lantai berapa ya, Pak?
2: Plaza Marina?
1: Iya.
2: Oh, kita nggak pernah buka store offline sih, Pak. Kita selama ini online, Pak. Rasanya Bapak salah toko deh.
1: Loh, Pak David, ini kan tokonya bau-bau itu nggak sih, Pak?
2: Iya, benar. Bukan bau-bau. Hah?
1: Bukan bau-bau, tak, Pak?
2: Bukan, Pak.
1: Walah, maaf. Pak David, saya salah. Berarti Pak David masuk salah sabun Geneva.
2: Oke, Pak.
0: Ora pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: ada info dong. Biar imbang,
1: tetap di sini ya.
2: Halo.
3: Halo.
2: Selamat pagi dengan Pak Ano.
3: Iya.
2: Pak, perkenalkan, saya ini dari Clara, Pak. Voila Gandaria, Pak.
3: Oh iya.
2: Ya, ini kan terkait pemesanan barang nih, Pak. Istri Bapak yang bernama Sandy, betul?
3: Betul.
2: Jadi beliau memesan tas Hermes B25 yang Gold Swift GHW, Pak. Berwarna hitam. Nah, ini kan memang asistennya COD. Jadi kebetulan memang minta untuk pemesanannya diantar hari ini. Kebetulan kurir saya sudah jalan tadi, Pak, tapi di rumah ternyata tidak ada orang. Saya takutnya maksudnya ini ada penipuan pembelian, Pak. Karena pada saat pemesanan itu dicantumkan nomor Bapak.
3: Ya, saya tanya dulu ya, Mbak, ya, sama istri saya.
2: Nanti
3: ya,
2: Bapak kalau sebentar, ya, tapi sebentar, Pak. Saya nanti capek nih, Pak. Yang untuk kayak gini-gini tuh sindikat udah banyak banget nih, Pak. Kalau saya kan bekerja sebagai
3: semuanya gimana, Mbak? Saya kan juga belum ada konfirmasi apa-apa. Loh. Saya tanya dulu keadaannya.
2: Karena gimana. Gini, Pak, saya kan kemarin make sure ya, Pak, pada saat istri Bapak ke toko kami, saya udah make sure karena ini kan luxury brand, Pak.
3: Halo.
2: Halo, Pak.
3: Iya.
2: Gimana, Pak? Sudah konfirmasi sama istrinya, Pak?
3: Sudah konfirmasi, Mas. Nah. Ini lagi saya tanya lagi nih pembayarannya gimana. Soalnya saya lagi di rumah sakit, Mbak, soalnya Mbak ada orang di rumah.
2: Nah, makanya Bapak jangan hantam kromo gitu aja dong, Pak. Kalau saya kan cuma melaksanakan tugas, Pak.
3: Wah, saya jelasin dulu. Itu kan yang order sih saya.
2: Betul.
3: Saya minta ke Mbak, minta saya tanya istri saya dulu. Mbaknya langsung motong.
2: Iya, tapi kan Bapak tadi langsung tutup telepon. Maksudnya saya telepon istri saya dulu ya. Saya tutup teleponnya segala macam.
3: Saya bilang telepon istri saya dulu. Mbaknya nggak percaya sama saya.
2: Iya, maklum, Pak, manusiawi. Saya melaksanakan prosedur aja sih, Pak.
3: Manusiawi, tapi Mbak juga nggak ngertiin saya. Saya juga harus konfirmasi dulu dong.
2: Ya, mohon maaf sebelumnya, Pak.
3: Mbak mau ngertiin, tapi Mbaknya nggak ngertiin saya gimana?
2: Mohon maaf sebelumnya, Pak. Maksudnya kan karena kita juga tahu nih yang dipesan sama istri Bapak itu kan luxury brand, Pak. Saya juga kan tadi sudah
3: tahu, saya juga sering belanja buat luxury brand.
2: Iya, saya tahu. Nah, ini juga kan nominalnya ratusan juta. Nah, untuk sekarang kondisinya gimana, Pak? Untuk
3: biayanya berapa harganya tasnya?
2: Untuk harganya 349 juta, Pak. Kalau ongkos kirim kan memang untuk harga yang nominal di atas 50 juta itu kita free-kan, Pak.
3: Oke, bentar saya telepon lagi ya.
2: Halo.
4: Ya, Mbak.
2: Bapak kayak nggak punya etika untuk komunikasi apa ya?
4: Ya, saya kan tanya dulu ke istri saya, Mbak.
2: Ya kan tadi saya udah tawarkan, mendingan langsung ketemu aja ke kantor Bapak. Saya ke Pondok Cabe aja begitu, Pak. Kita ngobrol aja nih. Saya nanti nggak cari.
4: Cabe, Mbak. Ini siapa, Mbak?
2: Bapak Ano. Ano Lorenzo kan? Istrinya Sandy Aulia.
4: Ngaco. Udah ngaco.
2: Aduh, saya salah orang, saya salah sambung dan Pak Ano masuk salah sambung di GNFM.
5: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini Mbak Lina.
2: Iya.
1: Tampian gak popo tambah saiki Mbak.
2: Kenapa emangnya?
1: Aku tuh temennya Hadi.
2: Iya.
1: Nah Mbak pernah pacaran sama Hadi?
2: Bukan pacaran sih, cuma hanya temen. Wong aku gak suka.
1: Dua hati Hadi iki Mbak. Hadi iki dukuno sampean Mbak.
2: Dukuno apa?
1: Dukuno sampean cik. Sampean ku seneng mana Mbak Hadi?
2: Kalau dia katanya dukuno aku, lo dia ngulah balik dia dibalik sampe Allah.
1: Mbak ngambungi sampean ki mimpi apa?
2: Kemarin tuh mau tidur iku tidak sama orang
1: di Bantam.
2: Terus moro-moro ada kakekku. Kakekku sing nyelametno aku.
1: Nah, iku Mbak, coba iku ono peyeke enggak, Mbak?
2: Peyeke maksudnya?
1: Iya, peyek kacang.
2: Enggak.
1: Nah, gak ono. Sampai nek kuno ono banyu mentah enggak? Cepetan, cukup saiki.
2: Kaya apa?
1: Loh, iki kayak kumur, Mbak. Cek sampe iki cek gak kelepon mana, Mbak?
2: Sapa?
1: Banyu mentah, Mbak.
2: Iya, sapa? Sak
1: gelas, sak cepuk gak apa-apa.
2: Sak cepuk, terus
1: kumur saiki, kumur tanteni.
2: Kumur?
1: Kumur.
2: Pira? Dintekno ta?
1: Enggak, kumur ping telu, maru sempurna, Mbak.
2: Mari.
1: Mbak, nang kuno ono panci-panci ono panci?
2: Panci, panci apa? Aluminium apa panci apa?
1: Aluminium.
2: Panci aluminium, iyo. Mari.
1: Wes yo, ono sendok. Pukul no Mbak ping pitu.
2: Kayak apa?
1: Loh, yuk iku gak ngono lah pala ping pitu. Tung tung tung ping pitu, Mbak.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jaman-jaman salah aku gini sama dewe. Ngono mae.
1: Mbak, iki kayak sampean, Mbak. Ojo sampai, Mbak. Anaknya sampean iki kerasukan pisan, Mbak.
2: Aku kurang rapi. Hadi siapa sih, Mbak? Masuk.
1: Hadi Setiawan, koncoku. Mantani sampean. Teko Bali, Mbak.
2: Bali. Aku gak nge mantan, Bali.
1: Loh, iki kudu Mbak Lina amit kita.
2: Amit?
1: Iya.
2: Alah.
1: Loh, berarti Mbak Lina masuk.
3: Salah sambung, ya, Nefek.
0: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
4: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo pagi.
3: Ya pagi.
2: Mbak Dini, kita nih ya Rudy yang biasa ngisi bensin tempat di warungnya Mbak Dini.
3: Iya
2: kenapa? Kemarin kan kita tumben nih kita isi moge kita di situ. Itu isi bensinnya apaan ya? Kok motor kita ngadat?
3: Ya bensin biasa lah.
2: Nah, iya kan kita biasanya pakai yang bebek. Yang beat mah kagak apa-apa. Biasa kita beat situ. Ini kemarin giliran kita bawa moge. Kita kan pakai Tiger nih. Begitu Tigernya kita isiin, jalan mah awal nggak apa-apa. Dari warung tuh. Begitu kita belok kanan, nyampe deket Alphas itu langsung ngadat gitu.
3: Nah itu mah emang motor lo rusak. Pelanggan-pelanggan gue yang lainnya baik-baik aja kok.
2: Di, kok gue yang disalahin? Lo hapus ya? Gue kemarin liat di botolnya warna beda nih. Kan warna biru biasanya.
3: Ya emang itu warna biru, mata lu kali itu nggak lihat.
2: Eh mata gue, lu kenapa mata gue? Eh motor gue servis semua tau, kagak pernah gue pake. Gila lu nyalain motor gue, lu bensin lu no.
3: Gak ada ya, semua orang.
2: Lu campur apaan?
3: Apa?
2: Lu campur apaan, lu ngaku sama gue, lu campur apaan bensin lu?
3: Gak ada,
2: hah?
3: Bensin gue
2: tuh. Air ya?
3: Air gue, air.
2: Eta, nggak, gue gini aja dah. Daripada gue bilangin sama anak sini ya. Nanti rugi dah.
3: Enggak lah, orang motor lu yang rusak jadi ngapain gue ganti.
2: Lah motor gue rusak gara-gara bensin lu.
3: Lah lu juga beli bensin cuma 12 ribu, 13 ribu. Jadi gue ganti rugi motor lu ratusan ribu. Gak mau mah motor lu.
2: Ratusan ribu. 2 juta. 2 juta lu ganti.
3: Gak mau emang motor lu aja udah jual. Udah rusak lu pakai lu isi bensin.
2: Ini buktinya ada. Buktinya ada nih ya. Buktinya ada. Nih jam.
3: Ya.
2: Nih buktinya kemarin pas gue beli. Itu motor gue kagak apa-apa. Gue lurus. Kita kira-kira berapa meter lu yang deket Alpha. Abis itu langsung dar. Mogok motor gue. Tiger gue udah gue bawa ke bengkel Yamaha. Ya.
3: Gak mungkin.
2: Tiger gue bawa ke Yamaha. Katanya bensinnya.
3: Ya gue gak tahu ya, soalnya gue biasa beli dari supplier gue. Lu salahin aja langsung supplier gue, jangan salahin.
2: Disi kenal tuh gue. Gini dah
3: ya,
2: kemana abis gue kuras? Lu ganti ongkos kurasnya dah.
3: Enggak.
2: Enggak, gini. Ya udah gini, lu gak usah ganti semuanya. Gue udah bayar nih.
3: Ya terus?
2: Atau gue bilang sama yang lain. Komunitas Beat, Jupiter, Komunitas Tiger, Supra. Gue bilangin sama bocah-bocah yang lain. Komunitas Vespa, iya kan?
3: Mending lu sekarang minta ganti rugi sana sama supplier gue.
2: Enggak, gue ganti kurasnya aja dah.
3: Gak mau, gue gak ada duit.
2: Ongkos kuras sama gantiin gue lu full tank.
3: Di, rugi jadi double-double, gue gak mau.
2: Di, gue yang rugi. Gue rugi waktu. Gue rugi nguras.
3: Jadi, pokoknya gue yakin bensin gue yang gue jual itu udah benar. Itu pasti
2: sama
3: supplier gue.
2: Nih, gue starter motor gue ya sekarang ya. Lu dengerin ya, gue loudspeaker nih. No, ngadat no, lu denger no.
3: Ah, itu mah emang motor lu udah jelek. Mana?
2: Gue selah nih, gue selah ya. No.
3: Ini motor apa kompor sih? Bunyinya kayak kompor. Udah tak nggak motor gue.
2: Gini deh. Gue datang ke warung lo mana anak motor nih.
3: Ya udah datang aja.
2: Gue dari komunitas Tiger Pancoran. Gue obrak abrik warung lo. Warung lo depan patung Pancoran nih.
3: Hah? Warung gue tuh depan tukang fried chicken, lo salah.
2: Ini warung Budi nih Pancoran Jakarta Selatan bukan?
3: Bukan, ini Pancoran Depok.
2: Kita salah orang. Kita salah sambung, maaf ya. Dan Dini masuk salah sambung di GNFM.
3: Ya apa?
2: Ya marah. Maaf Mbak Dini, maaf.
0: Gas lagi yuk.

0: deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
1: Yuk, dilanjutin, majain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Salah yang gak ada habisnya, ya cuma salah sambung.
3: Halo Pak Heru.
4: Ya dengan siapa ini Pak?
3: Gih, Pak, kalau Bambang. Pak, sampun sampai niki batete.
4: Oh, gih.
3: Lagi deket sama batetnya.
4: Iya.
3: Gih, Pak coba niki dielus bulunya berodol mboten?
4: Bagusnya bulunya.
3: Mboten gemlodok nih Pak.
4: Mboten gemlodok.
3: Niki kan di depan burung batete Pak.
4: Nggih. Di tengah kandang niki.
3: Jari terunjuki sampean.
4: Iya.
3: Diarahkan ke depannya betet Pak.
4: Terus?
3: Coba digoyangkan ke kiri.
4: Oh iya, terus.
3: Nggih, ke kanan. Melok betul Pak, niku Pak.
4: Iya.
3: Gini loh Pak, sampean kemarin niku dikasih harga pinten Pak?
4: 200.
3: Terus waduh, kalau misalnya kita tuker lagi pakai betet yang lain buat apa-apa? Yang harusnya Bapak terima itu betetnya yang kukunya begar.
4: Loh, ya nggak bisa, saya udah cocok dengan yang ini loh.
3: Loh Pak, kan belum sayang orang barusan dateng betetnya, nggih.
4: Masa beli kembali, kan ya nggak bisa dong.
3: Pak, ini kayak sama hewan tuh sewayang lah. Sama saya itu tidak ada peri kemanusiaannya. Aku kok ngirim pengacara kue gawe ngurusin burung iki, Pak. Ini
4: 200 ribu aja pengacara. Capek ngomong sama sampean.
3: Tak tuker ya, aku mau nggak betet sekalian.
4: Oke.
3: Tetap nampakis toh.
4: Enggak.
0: Ya udah kalau gitu berarti Pak Heru
2: masuk salah sambung Gen FM.
4: Gen FM.

0: Santuy rek, musik kita pause sik. Ngopi sik, tarik nafas sik. Habis iki lanjut joget maneh.
1: Halo, selamat pagi.
2: Ya.
1: Dengan Mbak Retno.
2: Dari mana?
1: Ini saya Wahyu, Mbak. Dari salah satu customernya Mas Ade. Dari konveksi baju koko yang kemarin tuh loh, Mbak.
2: Kenapa tuh?
1: Iya, kemarin aku sempat order di Mas Ade baju koko 5 kodi. Nah, itu kan memang aku pakai buat nisfu saban kan. Kok ada 5 baju koko yang rusak atau reject itu, Mbak, ya?
2: Kok gitu?
1: Iya, soalnya ada yang lengannya beda warna. Maksudnya kalau baju koko beda warna tuh kan malah kayak perguruan silat tuh, Mbak.
2: Ini bapaknya sama nomor saya dari mana
1: ya? Saya ada karyawan, Mbak. Nah, ini masalah baju ini mau di gimana ini nih, Mbak? Saya sih mintanya ganti rugi aja, Mbak, ya. Ini sama istri saya aja deh, Mbak. Soalnya istri saya yang handle ini.
2: Oke. Soalnya saya juga gak tahu apa-apa nih.
3: Halo, Mbak.
2: Iya.
3: Mbak, gini. Itu kan ada yang reject. Mesen suamiku udah 5 kodi. Ada 100 kan. Yang rusak piro, Mbak?
4: 5.
3: Oh, 5. Ada 5 gitu.
2: Rekomendasinya dari mana? Terus dari kontak saya dari mana?
3: Oh. Ini dapat kontak. Soalnya kan kemarin kita juga datengin konveksi. Tapi kan maksudnya kayak ada semacam komplimen gitu loh. Kalau misalnya mau dibalikin barang yang reject atau enggak minta ganti rugi berupa ini aja, berupa uang gitu.
2: Nah, kalau itu langsung sama suami saya aja, Bu. Soalnya saya juga enggak tahu.
3: Iya, saya
2: kerja,
3: iya,
2: kan?
3: Saya
2: orang konveksi.
3: Betul. Ya. Mbaknya kerja toh di konveksinya?
2: Iya.
3: Apa gimana?
2: Enggak, saya di kementerian.
3: Huh? Soalnya
2: saya enggak tahu kalau menang soal konveksi.
3: Iya, soal
2: mungkin langsung datang aja ke konveksinya.
3: Sudah.
2: Kan katanya itu tahunnya dari konveksi.
3: Betul.
2: Dapat kontak saya dari mana nih?
3: Iya, saya kan dibilang dari karyawan.
2: Sangat sopan sekali enggak saya.
3: Tadi sopan kan selamat pagi gitu. Kalau misalnya saya langsung, hei ganti. Ah itu baru gak sopan gitu.
2: Sorry bu, saya tuh gak pernah ikut campur soal konveksi masalahnya.
3: Ya saya gak tahu. Masalahnya
2: oke,
3: kan ini kan
2: saya bolak-balik tanya dapat kontak saya dari mana.
3: Ya dari karyawan, saya kan gak nanya. Suami saya gak nanya. Kamu juga sih gak nanya-nanya. Gimana sih mas? Gitu loh. Kan sekarang masalahnya udah simpel begitu. Tinggal ganti rugi aja wis beres. Ya udah misalnya mbaknya Mbak Retno sekarang transfer aja dulu 500 ribu ke saya.
2: Gimana ceritanya men, ngatur-ngatur kayak gitu aja. Udah nanti saya telepon. Halo?
3: Ya. Mbak jangan ditutup dong Mbak. Kan saya tadi lagi
2: komunikasi.
3: Ya bukan repot. Bukan begitu Mbak. Ya ini bagaimana pertanggungjawabannya sama Mas Ade Govinda?
2: Ade Govinda.
3: Ya kan itu punya toko konveksi di Garang Tengah Lebak Bulus kan?
2: Apaan sih Mbak gak jelas?
3: Ya Mbak yang gak jelas. Ini Mbak Retno Karno toh?
2: Retno Karno, Suti Karno.
3: Wah salah orang saya Pak. Salah sambung toh.
5: Salah orang toh.
3: Iya. Dan Mbak Retno masuk salah sambung di
6: Good FM.
3: Sabar. Baru ditanya Pak Menterinya mana gitu loh.
5: Ini bekerja untuk Menteri Yusril Pak Mahendra ya.
0: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay Nanggen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
0: Gen
2: 103,1 FM, bisa banget.

0: Gen. 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

Gen 103,1 FM. Bisa banget.